asnoki melong tan chino nga shiko tang asnoten tan amazing go what transmission akia ot sino yame zinga med doctor tanet aku minute punguno local talent nga shitsa tanet aku minute mitser punguno kuimano ngi asni chu sa na kamis as english nu pa nga shitsa tanet aku minute smer punguno western music nga shitsa ti aku no de lenungi hindi as english no lindo ko sang yu pa nga shitsa ti aku de sarano shilong no ngi notice sang yu pa nga shitsa ti aku minute lier no Nepotum olas no angasitza, to co a communiter no facts in fans no angasitza, to co a communiter bono, a song that inspires angasitza, to co a communit mitsino, radio talk angasitza, to co a communit mitser bono, lokti uno kangasitza, to co a co de sarano, du particulum, sino angasitza, terracono mumbai nongi, vivid paradis new pangasitza, and nakuno, delenui English as a hindino. Lino usang yung pangasitsa, anak ko desa nung Mumbai nung vivid paradise niyong pangasitsa aser pizza ko nung mazang bupa transmission shibangtsa. Mana ni tanawa transmission yamayalitsa, tanawa transmission nikungtang pizza ko desa nung labuktsa, pizza ko minat simar pungo nung auto kalam ka nangasitsa, pungwa ko nung tatsirum sinu angasitsa, pungwa ko desa nung kuy manungi. Awasang aser sinung palala yung pangasitsa, trok ako nung local talent angasitsa, Throk aku minit mitsinong radio talk angasitza. Throk aku minit mitsirpung no tami yuktapkan angasitza. Throk aku minit lierno tanordam sinong angasitza. Tanet aku minit terno kuimanongi asinit susan nagamis asu English nyuk pangasitza. Tanet aku deserang no western music angasitza. Ti aku no nakatakalamkan angasitza. Ti aku minit lierpung no telinungi hindi asu English no linakusan yuk pangasitza. Tuko aku minit terpung no telinungi spotlights no yuk pangasitza. Tuko aku deserang no hindi film kan angasitza aser terako no tanawa transmission shibongtsa. Tangasunokten, tenet aku minit punga tupana klemi local talents no.

0: Nyakima nama ulah doktor ya. Ni boleh bayar nyakima, uci masih mawar orang, tema bata. Pilmer kerja sura, tuhulu kaliar terkem sen, boleh ga? Asyik sebaji, cuma masuk ni sungsi nang kahang tayi tu luliar. Asal iba ya yang ada der, tiar asal tiar yer malir bo, dan iba lima nua lizi je kahang tak sakmu.
1: Aje kahang si dah aja, udah kerja cimiz amali. Imdak im sung nua cidang nung, im den nung. Tulu di bawah nungitin zikir, lokti tila di bawah tasi nung injakar acak, biar kita sih sasa mana penera di bawah senugi iba jingwa dangarur. Aiben imtung acungza de mama sesaka bi nija, tasi ulu z aser senz melena acungza de madang injakpa imseser aser tanisirum aikasa asen di manung angur. Uda cakakar nungpo aruku tasi nung uji misi linir demi mulungba nungdang injakpa uzi de masa asenugi angasia aruku. Anungji, imde nunga sang, mesra bangla arugu nunga sang, kung dani shirmi uji misi inyakar, idakji tumua zi asir disindap ji kudang mali zi asir mangu zi. Anu muru muru asir ambangim shi saza jang aji, medemir zingda asir kiongur zingda mubudup asir zikjidup adukdak zir. Asir ibaji asin mekida asinugi atalokba de mangur. Sin mici agang tembara dina ubang mapu asir demulung melimtip atukur, asir datem nung tepang sin deper, karbu te tiada majuku tesindak tebrak sir, bila jasa agamer, kuba aje kanang teja shizir tu lukalir. Anu kiungur cengda, kimung arzi misidagi, maka zikpa asir idakji, atzi dalila atzi nga aida ziba janga rara bangsin, asir daku jidipur, asir datem nung kiungur cengda uwa dina mijimbitipi alizisa agamer. Idem ajak ji bi akizidang medet ba asir muru muru jakla tama jongwa liba janga nisungu nisung na zengda diraksa atop takzir.
0: Hao aji kaanang si daga, anu asin dao nye mekada sinzi nung asinu gyan wuzi, lemanga naza liba ki dem asir wal yangloa liba do aiga nung public main road nung do zikluka arwagi yangloa misira diinba ka nung atzinga idir yangloa liba asinu gyan wuzi. Idem jangan orang asal nisung tak civic sense maliba asal nubur susi mabilmi biar jangan asal merah murai nyakwa si saja jangan orang je. Anu cumbi di sura uta government li aiga nijad mi atsengai ta raksa akiat warrior asal government quarter a aiga juga private ki kamera liba asal jangan orang. Idem acak ye asal nisung tak ambang emsi saja liba talinang sayur dani buang ada ter.
1: Aji nai kanang si tak sugu, ibala si saja asin tak aliyung, tanda dah si asin ni manung development maba kata si tak yang ada dah ini kah mali, dah sebaja asinugi angwar. Tadi si zagi goi mahasir di mapurukan asinugi berangangjo, private kidem do, anunga tunga asin ze berangsia, wal talang aje lumbang asayur, security asir kidan kiliar tipiri yur kelan rungsin manung ni tepur. Saka kudang biket acanga lemangi atukur. Awi mesra lishi aki tak cemtak tak mali masin ado. Lemang tu senong na layang lua mali ba canga lishi tu acuhung ado. Lemang tiung sedanga ayung ama ayemer. Kuba canga lemang cidang tali raksa loko. Idem tu yang lu tu sugar nungi senbu yoga ko saka aji kulen sa samar tapi lemer ayben. Iba tu langsu baje asinok aja ki agak sedet saja. Asin nisung bentang lima. Sushi dajung subur kanganang high standard nunga liba ngudang tangari asin lima jia kanganang merik-merikar asir kanganang develop sir aliza may pilamar saka asang-sang nung kuba tia cincangka nung lir aji asinuki ngua matatang lir kesaji imdak imzengdem jia ribrangdang-dang nung development ji mali misirabang la kanganang achima liba asinuki angwar idem ajak takuk saji asinuk tak bi akizidang medet ba shi saza aliyung, dan iba cincang nung ya alir. Idem ajak takuk saji asinuk tak bi akizidang medet ba shi saza aliyung, alima, dan iba cincang nung ya alir. Bi kija agaba kiseng jagi alima ji kudang aliru medet mamain zi, saka kudang mapa ajak nung, nebur ajak ajongza asir ajang zikza dama bilma inyak dir, idang ji alima ji tebur jongar nukau zi, asir yama ji asinuki temelen shi dem ayika tangang uzi.
0: Hau aji nayo dang kandang jungwa asir kandang sidak shiyoko. Asin wajak alima nung kandang alizi asir lai shiba nung shi aliba ma mangsa ro asir mangsa dang miipa uzi dali nung. Shingaya gajak rungsina asili maipinir muudizi. Anungji

0: asin nokten changmu khaya maya zangar mezen korin truk tapu 30 nungi mechida shi nakta pangda nungi chinang nisungi principa temenan ajak pi temang tezilen lir saga shipai san nakta pangda pinshi dir pai pi temang anama temenan pinshir mesra nokta alibat tanala temshi shiba nenoki changmu nungi akizak nenok temang ji patla ki lir da nenoki mamadat nu Kachiyong jinjang talangaki nanok alizak, anongji nanok temang nung cengram sentsu wongsi takjang. Ibai cengramo lir, cengramo angaji ajak muajang. Sarasadamdi. Ajak malak takuk sang tiang ruki por. Haptat piyong, unuk watang nung na yaryuku. Arishi muajuku, kipong tem nung na tau chili takcuku. Ida majak asushi nam tenang sang agatir. Asu iban klemi tane among ne. Na klem te tsisa na imaung ka gatsa no, nanam tenang sa dolo a gatsa. Tang nung ishir iba te klem tenzak tang. Nek na tener asir, na uchim beer, na tanala jang a sung tak chang. Asir, idam ken asir, tanala udam a jang a. Unok tang nga shir de malung jang no, na ichim beer. Asir te moa tsim babang sa tak chang ni ida. Tang nung ishir, Iba senung matam dashi. Nelaniba akina sara sedemir. Saka kibuba nemelung sang. Amen.
1: Asnokian umanani. Alung kima youth ministry ajanga. Temejakan kadamba angashitsa.

Matsir, asir ayawarama. Ajidang masi saka anu asinugi kudanga mga shidang ba. Tashidak, asir wara tabu palalagi tanda asinuk magat pangalir. Asir idam tashidak chayajanga. Tanur, tain, ajak minipa idam jagi takamdam aiga samaba asinugi angur. Asir asinugi angashir. Shiba ibu, nibu iba tashidak nungi pila lir. Asir nibu iba tashidak nungi chinbua lir. Tashidatsi. Idam ajak ya asinugi chongchongwa kanshiza nangrabangla. Ya kudasidze, kudasirke.

0.4 billion kum simarnungi natter tukudashi tamangnung azu khanga khara chachapa timtam achua lyasa tanabubanung million nuklang chuk lanur tamangnung azu khanga khara chachapa timtam yaki khangshir saka shirangar ai khadi pa misra la ipa timtam alipa mamatati lier tasambubanung takum samatsuba rungnung tamangnung azu khanga khara chachapa timtam yaki samatsuba mizung bupa chinchang nong lier asar bzu bupa nong temang nong az khanga khara cha cha ba tim temya tin te kisung asushi tang mas saka achak asushi lendong lier ipa anukuya miemchir achaki among chla kachiyong miemchir ka asushi temalong chang nong az shidak cha cha ba achanga tang takam alier asar ya achak asushi khanga tung tibang lier ipa anukun nang tem nong asnoki item sundong ya akitetsu angati temang reprangsi asar temang asar temalong changnong azu chachapa reprangsi sentong ayung zaksi atianu asar metemer asushi bi temangnong azu chachapa titi mita alitsi asushi seminar asar awareness sentong ayung zaktsi social media tapu achaknong ipa asushi usang prokshiba nong shilamta chung akitatsi tatemsa temangnung azu khanga khara cha cha ba timtam anukuya asin asushi zunizung gakatnung atukpa sindung kha nangtam asushi tang mas saka ipa sindungya temalung changnung azu cha cha ba nukman sir pi takam lipaliru asar acha chamba yimya masung tati lira itamji malaysia among se achung share ipaten kalami ipa anukunung asnuk achaki miemjir kha ipa timtam nungi khumzuka Arishi talang alitsi asushi demang asir demalong changnung azi dasazak shidak chachapa kuta tungtipang. Lier ipa asushi tinyakzi asir tangatitpa shisatsi akatsitsi ayongsikar. Kangablar. Radio sinsaksam sindong asinok yang asyuku tangmabang. Temiyuktap kan sindong nung Nagaland Bible College mukok chonga changa shilma kipa angashitsa.

0: Najong adem ba chang aje tsungram kang adang pala alitsa ano nono ki kichi chang asa tsungram kholi asizi da pilimriya
1: layazng ba chang a
0: oh kang adang chungar imtilong nai aje lai zung na li tsa je anong je nai zung ne ba nai mi ba lai shi ba to khong khar zang ne
2: asnok tan tsungram mo yamai azngar apijim zishin mitsar ana kha nungi trok rungsen tulu dang nungi tenang ta chungwa shim tchila Hun asir daribi tang nungi maung ka ta chungpa. Takar u sin sakar kalami achuru tibar parnok achak tiang lorji ki bupa liar. Takamdang nisungi lindung angor asir atzika tukar. Sakat tumalangari uta awar asir tiam atamar. Achimalo asir ki bupa tibupa simbiji rungsen titushi asir takam. Mashi gushir linmang nungji ay asir sang liar. Shipai bay takam sutir itim nungja ki talangka pila alitza. Tanur ka bay awtibat linmang nungji sayutitang asir baytain akamdang ipanungi mipilatza.
0: Kangadang chungar, kangadang changja zungogo zungrim uwe ashibama asino achak alitza merangde. Ano tanurdem? Nunuki tsungrem kuli sibayano kichi yakisa asir da pilimer.
1: Sulu adumba janga.
0: Wow. Chubang chet. Sulu adumba janga tsungrem kuli sida zado na anong chi nai sulu kadenang ni?
1: Hai.
0: Ok. Kanga chungwar sirabang la chubang chet. Panam sulu kaden zi tangma bang akatsir.

0: Akkam duduk pok untuk dilatam nukta kalau tanah alim macam cangkung liau hitam jinan duki metat alim mampu putap terasa tahu sitap mepat masa alim macam cangkai cung tamjia nenduki metat tanah kupalam mangdong asenuk ajak caca tau item ajak nunuki tunggu cintang tanah alima yang lusyau tajungka ama mangdang tejang jayo nepotam ajak ni dilatipadashi juga tema anlizi mapang tajung tipaya liau hipaten san nong unuk diladan nutam kungguta kuliniau jen lan sayo da jung tipaji nenuk liau tanda nenuk kungnong asak tema ni nuk taga liau usa diladakam lamang sitak nong jajaja anyang ni da ayung zeko amen.
1: Jung rara zungo.